0: Xavi. Assistència de Xavi, més capaleta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: Sports Assembly.
1: This is Sports Assembly.
3: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM.